0: sih dengan aku. Dekat apa gua? Hayop dari oi. Mahal noi. Sebenarnya dekat apa gua aku Andri oi. Mau mungkin makan aus aku Andri. Sabak ya, boh.
1: Mau, noi.
0: Sedikit ada benda ni uak dia ada banyak. Steps. Aku labai aku di labayun kau ni. Aku di apa kau ni bung be. Kau sudah aku. Kenas. Tak agi menilip ku adri pa. Pernah agi ni jatuh diri. Mula dari ku ditolong ku sa. Tidak aku balik ku. Bahala lang bani maho ni. Mula kau ku.